Taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, taka jenda tong, ta